Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Istana Topkapi. Para penumpang yang dihormati, selamat datang ke kapal kami. Dalam pengembaraan ini, kita telah bersama-sama meneroka keindahan Istanbul dan masih banyak tempat menarik untuk kita lawati di kota ini. Dua destinasi utama yang sering menjadi pilihan pelancong yang datang ke Istanbul ialah Hagia Sophia dan Istana Topkapi. Saya pastikan anda juga tertanya-tanya bilakah kita akan melawat kedua-dua bangunan bersejarah ini. Kedua-duanya terletak berdekatan antara satu sama lain, tetapi tidak mungkin untuk meneroka kedua-duanya dalam satu hari. Hari ini, kita akan mengunjungi Istana Topkapi dan mari kita lihat sama ada kita mampu menjelajahi keagungan istana ini dalam sehari. Istana Topkapi terletak di kawasan semenanjung bersejarah

di antara Selat Bosphorus dan Tanduk Emas. Selepas penaklukan Istanbul, Sultan Mehmet II atau Fatih Sultan Mehmet memerintahkan pembinaan sebuah istana baharu yang pada asalnya dikenali sebagai Yenisaray atau Istana Baharu. Namun, selepas beberapa penambahan yang dilakukan oleh sultan-sultan seterusnya, ia akhirnya dikenali sebagai Istana Topkapı. Selama lebih 400 tahun, Istana Topkapı berfungsi sebagai pusat pemerintahan Empire Utsmaniyah. Ia bukan sahaja menjadi tempat tinggal sultan, tetapi juga tempat pentadbiran kerajaan. Raja, panglima, duta dan pedagang dari serata dunia datang ke sini untuk menghadap Sultan Utsmaniyah. Istana ini dikelilingi oleh taman-taman luas dan terdiri daripada 4 halaman utama yang perlu dilalui secara berurutan. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, Istana Topkapı bukan sekadar satu bangunan tetapi merupakan kompleks besar yang terdiri daripada pelbagai struktur. Megah, misteri dan penuh sejarah. Dengan kisah-kisah menarik, intrik, politik serta peninggalan dari masa silam, mari kita mulakan lawatan kita dengan melangkah masuk melalui pintu utama istana ini. Pintu masuk dan halaman pertama, kita memasuki Istana Topkapı melalui pintu yang terletak betul-betul bertentangan dengan Masjid Hagia Sophia. Dahulu, sesiapa yang ingin menghadap Sultan akan melalui pintu ini, sama seperti yang kita lakukan sekarang. Di atas pintu ini, terdapat sebuah tulisan yang berbunyi, Sultan bagi dua benua dan Maharaja bagi dua lautan. Pintu pertama ini membawa kita ke halaman pertama istana. Di halaman ini, terdapat sebuah gereja yang berasal dari zaman Empire Byzantine, yakni Gereja Aya Irini. Nama gereja ini bermaksud Kedamaian Suci dan ia dikenali sebagai gereja pertama di Byzantine. Ketika era Utsmaniyah, gereja ini tidak diubah menjadi masjid. Sebaliknya digunakan untuk menyimpan senjata-senjata yang diperoleh dalam peperangan. Ia juga merupakan muzium pertama Empire Utsmaniyah. Sejak lebih 40 tahun yang lalu, kerana keunikan akustiknya, gereja ini menjadi salah satu lokasi pilihan untuk konsert muzik klasik. Seterusnya, kita bergerak ke halaman kedua yang juga dikenali sebagai Dataran Diwan atau Dataran Keadilan. Halaman ini merupakan pusat pentadbiran Empire, tempat berlangsungnya pelbagai majlis rasmi, termasuk acara pertemuan para pembesar dan sambutan perayaan. Salah satu struktur paling menonjol di halaman ini ialah Menara Keadilan atau Adalet Kulesi. Dengan bumbung berbentuk kon. Tidak jauh dari menara ini, terdapat dapur istana yang besar, di mana makanan untuk ribuan penghuni istana disediakan setiap hari. Dengan cerobong yang tinggi dan koleksi porselen Cina yang menakjubkan, dapur istana ini menjadi salah satu tarikan utama bagi para pelawat. Di halaman kedua ini juga terdapat khas akhir, iaitu kandang diraja yang hanya menempatkan kuda-kuda yang boleh ditunggang oleh sultan dan para pegawai istana terpilih. Sekarang kita melangkah masuk ke halaman ketiga yang dikenali sebagai Halaman Enderun. Halaman ini merupakan bahagian paling peribadi dalam istana di mana sultan menghabiskan sebahagian besar masanya. Di halaman ini terletak Ars Odasa, bilik rasmi di mana Sultan menerima kunjungan para duta asing. Selain itu, terdapat Dewan Harta Karun Diraja yang menempatkan pelbagai koleksi berharga milik Sultan dan keluarga Diraja. Tidak ketinggalan, di halaman ini juga terletak bilik khas yang menyimpan relik suci, termasuk barang peninggalan Nabi Muhammad SAW yang amat dihormati. Istana Topkapı bukan sekadar bangunan sejarah. Ia merupakan muzium istana terbesar di dunia yang menampilkan seni bina yang mengagumkan, hiasan dalaman yang halus, jubin iznik yang menawan, serta koleksi yang tiada tandingannya. Namun, seperti yang dijangka, satu hari sahaja tidak cukup untuk meneroka seluruh istana ini.
masih banyak lagi tempat menarik yang belum kita lawati, termasuk

Arem diraja yang penuh dengan kisah-kisah menarik serta kawasan penyimpanan harta karun yang tidak ternilai harganya. Semua ini akan kita jelajahi dalam lawatan kita yang seterusnya. Program Buku Log Sang Kapten yang disediakan oleh Neslihan Değirmencioğlu dan disiarkan di Radio Suara Türkiye TRT kini telah sampai ke penghujungnya. Kita akan berjumpa lagi dalam destinasi berikutnya. Sehingga itu, selamat tinggal. Buku Log Sang Kapten.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.